no mwende tika ikumina itano kuisila kamemene kamba ito fam weba mwithu kise nundu nisembete moja kwa moja nikanani sise motuma nimena lakini wanubi kie kindu kingi isazia zingizi ukite juzi eni mapenzi time lakini isazia zingizi ukite